0: kereta keluar simpang air.
1: Mana mah? Kurang aneh. Keluar dah dia melihat-lihat.
0: Bang, abah-abah udah hatiku. Kur semangat.
1: Alhamdulillah. Baik, jo selamat.
2: Untuk keselamatan, memandulah mengikut peraturan lalu lintas.
3: Kenapa alai?
4: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging.
3: Kawannya beri watir.
4: Babahnya!
5: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
3: Ni bah mobil si alai habis bateri, ah. Mana chargingnya?
5: Lai, sedang sadang tabung mobil ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
3: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
5: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
3: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si alai ani. Kesian ni berkusuta.
5: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
3: Ah, benar jua ah.
2: Skrin berpada.
4: Anak terjaga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.br.

Bila kita renung maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, apabila baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila buruk maka seluruh tubuhnya menjadi buruk, ia adalah hati. Baiklah, audio berikutnya kita teruskan dengan mendengarkan tazkirah malam munajat selepas ini. What?

أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berhormat Pihin Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Mulia Pangeran Datu Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, Setiausaha Tetap dan timbalan-timbalan setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Agama, serta para hadirin dan hadirat yang sama-sama mengikuti majlis munajat kali ke-226 ini. Sekarang kita berada di musim haji 1447 Hijrah. Pada kebiasaannya apabila tiba musim haji ini, kita akan sibuk mengurus persediaan menyambut kedatangan Hari Raya Haji atau Idul Adha yang disemarakkan dengan ibadah kurban. Di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah, dari tahun ke tahun semarak pelaksanaan ibadah kurban itu semakin ketara, baik secara individu, persatuan, majlis perundingan kampung, jawatan kuasa takmir masjid, jabatan-jabatan, kementerian-kementerian, dan lain-lain. Pengendalian ibadah kurban juga semakin teratur, khususnya dalam pengagihan daging kurban kepada pihak yang menerimanya. Melaksanakan ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, dan ia menjadi wajib apabila dinazarkan. Oleh kerana hukum melakukan ibadah kurban itu sunnah muakkadah, maka terdapat kekeliruan pada sebahagian orang yang memahaminya sebagai tuntutan sunat biasa sahaja. Yakni sunnah muakkadah itu sebagai sunat biasa sahaja. Yaitu jika dilaksanakan dapat pahala, jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Sedangkan ibadah kurban itu tidak semata-mata sedemikian. Ada juga yang berpahaman bahawa tuntutan sunnah muakkadah dalam ibadah kurban itu berarti kalau mahu berkurban, buat. Kalau tidak mahu berkurban, tidaklah perlu buat. Sama seperti kalau kan makan, makan. Kalau tidak mahu makan, tidaklah perlu makan. Seolah-olah tidak apa-apa kelebihan dan keistimewaan padanya. Demikian sebahagian pahaman mengenai tuntutan melakukan ibadah kurban yang dihukumkan sebagai sunnah muakkadah. Maka dalam kesempatan yang terhad ini, saya akan menjelaskan apa sebenarnya maksud hukum sunnah muakkadah dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Hukum sunnah muakkadah ialah perkara sunat yang sangat dituntut. Ia tidak sama dengan tuntutan sunat biasa yang dikatakan sebagai ghair muakkadah. Sunnah ghair muakkadah. Ini bermakna tuntutan untuk melaksanakan ibadah kurban yang dihukumkan sebagai sunnah muakkadah itu tidak sama dengan tuntutan sunat biasa seperti tuntutan sunat bersedekah atau sunat berpuasa pada hari Isnin atau Khamis. Menurut jumhur ulama, sunnah muakkadah dalam melakukan kurban itu berarti ia sangat dituntut, ataupun seseorang itu sangat dituntut untuk melakukannya, dan makruh hukumnya jika dia tidak melakukannya dalam keadaan dia mampu melaksanakannya. Maksud berkemampuan di sini ialah
Orang yang mempunyai lebih

Pilihan harta dari keperluan dirinya dan keperluan orang-orang yang di bawah tanggungannya pada hari raya Adha dan hari-hari Tashrik. Sebagai contoh, kalau sekarang ini yang biasa kita dengar untuk 1/7 ataupun sebahagian daripada lembu atau kerbau itu dianggarkan dalam 380 ringgit atau 380 dolar Brunei. Jadi kalaulah ada 380 dolar itu lebih daripada keperluan dirinya dan keluarganya untuk 4 hari itu, maka 4 hari maksudnya hari raya dan 3 hari tasyrik. Jadi dalam keadaan sedemikian sudah dihukumkan sunnah muakkadah baginya untuk melakukan ibadah kurban. Kadang-kadang untuk mengadakan membeli binatang ini memang kadang-kadang barat, tapi untuk mengadakan majlis hari raya dengan mengundang catering dan selainnya lebih dari 380 pun dirasakan ringan. Hukum sunnah muakkadah ini akan menjadi sunnah muakkadah ainiyah, yaitu sunat yang dituntut ke atas orang itu sendiri. Artinya seorang itu dituntut kepada dirinya sekiranya seorang itu tinggal bersendirian dalam sebuah rumah. Itu dinamakan sunnah muakkadah ainiyah. Ia menjadi sunnah muakkadah kifayah, yaitu sunat yang dituntut secara umum bagi sebuah keluarga dalam sebuah rumah. Ini maksudnya jika dalam sebuah rumah itu banyak orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, maka jika ada salah seorang daripada yang mampu itu, misalnya ada 5 orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban, jadi tuntutan sunnah muakkadah itu akan gugur apabila ada salah seorang daripada mereka yang melaksanakannya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bagi orang yang mampu melaksanakan ini, tidak ada kelonggaran untuk meninggalkan ibadah kurban ini. Jika ditinggalkannya juga, maka hukumnya adalah makruh. Selain pahaman yang saya sebutkan di atas, ada juga pahaman bahawa apabila seseorang itu sudah pernah melaksanakan ibadah kurban, misalnya pada tahun yang lepas, maka dia merasakan dia tidak lagi perlu untuk melaksanakan kurban pada tahun ini. Seolah-olah ibadah kurban itu dituntut hanya sekali seumur hidup, seperti mana ibadah umrah. Sedangkan dia adalah orang yang mampu melaksanakannya. Maka dalam perkara ini perlu dipahami bahawa sunnah muakkadah ini tidak sama dengan sunnah biasa. Contohnya, hukum sunnah muakkadah pada melaksanakan sembahyang sunat hari raya. Setiap kali datang hari raya, kita dituntut untuk melaksanakannya, walaupun ia sunat. Bukan maksudnya apabila kita sudah pernah sembahyang hari raya pada tahun lepas, maka kita tidak lagi perlu melaksanakan ataupun tidak lagi dituntut untuk melaksanakan sembahyang sunat hari raya pada tahun ini. Artinya, setiap kali tiba musim berkorban, kita tetap sangat dituntut melakukan ibadah korban itu, melainkan jika kita orang yang tidak mampu. Demikian tuntutan hukum syarak mengenai dengan ibadah korban. Jika kita ini lihat kepada kelebihan orang yang berkorban ini, memang banyak. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkorban. Di antaranya ialah

titisan darah korban yang pertama jatuh ke bumi itu adalah merupakan pengampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu an, fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ay yaghfira laki ma salafa min dhunubik. Yang kira-kira maksudnya, sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah merupakan pengampunan bagimu, wahai Fatimah, di atas dosa-dosamu yang telah lalu. Itu kelebihan orang berkorban. Dan antaranya lagi ialah kebajikan yang dikurniakan kepada orang yang berkorban adalah sebanyak bulu binatang yang dikorbankannya. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika para sahabat baginda bertanya, apa ada ya Rasulullah dalam korban ini? Jadi baginda bersabda, bikulli sya'aratin hasanah, setiap lembar bulu, sya'arah ini lembar bulu macam bulu kerbau, bulu kambing, bulu unta. Jadi mereka bertanya, ya, fasawfu ya Rasulullah, macam mana dengan bulu yang berkumpal-kumpal yang halus macam bulu biri-biri itu? Macam mana, adakah juga satu bulu yang halus satu kebajikan? Baginda bersabda, bikulli sya'aratin minasuf hasanah, setiap lembar dari bulu yang halus satu, yang bulu halus seperti bulu biri-biri itu, yang berkumpal-kumpal itu, yang payah kita ini melihatkan lembarnya, maka setiap lembar itu pun sebagai satu kebajikan. Demikian besarnya kelebihan orang yang berkorban. Istilah hasanah menurut Ibnu Katsir rahimahullah meliputi kebajikan di dunia dan di akhirat. Kebajikan dan kebaikan atau hasanah di dunia itu meliputi semua yang bersifat keduniaan seperti sihat, selamat, tempat tinggal yang luas, istri yang baik, rezeki yang banyak dan sebagainya. Manakala hasanah di akhirat pula yang paling tinggi ialah masuk syurga dan selanjutnya semua kebahagiaan yang menjadi pelengkap kehidupan dalam syurga itu. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kelebihan yang ada pada ibadat korban yang hanya datang sekali sahaja dalam setahun, yaitu apabila datangnya bulan Zulhijjah, perlulah kita rebut sebagaimana kita perlu merebut kelebihan ibadah yang ada pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Selain itu, ibadah korban menjadi platform kepada kita untuk menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Oleh demikian, tidaklah wajar tuntutan ibadah yang disebut sebagai ibadah korban yang disebut sebagai sunnah muakkadah itu diabaikan dan dilepaskan begitu sahaja, kerana kita sangat dituntut melakukannya. Bahkan tidak melakukan ibadah korban itu menjadi kerugian besar kepada kita, kerana kita sengaja melepaskan peluang untuk memperolehi keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah korban, sedangkan kita mampu melaksanakan. Saya rasa setakat ini sahaja yang dapat saya sampaikan. Jadi mohon maaf mana yang terlanjur kata atau tersilap bahasa sehingga ada pihak yang merasa tersinggung dan lain-lainnya. Maka saya akhiri.

0: tazkirah ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

0: Awalnya sebagaimana yang kita ketahui bahawa hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Jadi awalnya bagi yang berkemampuan, ya, peluang amat berharga ini yang hanya datang beberapa hari dalam setahun pada bulan Zulhijjah tidak semestinya dipandang ringan ataupun dilepaskan, ya, begitu sahaja. Awda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda menggambarkan keagungan ibadah kurban, di mana setiap titisan darah yang mengalir ke bumi akan diangkat ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah satu penghormatan besar bagi pengorbanan yang ikhlas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bulunya dan kukunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Dan begitulah fadilat berkorban, ya, seperti mana yang telah dinyatakan dalam hadis itu tadi, menunjukkan betapa beruntungnya mereka yang melaksanakan ibadah ini. Awda, harta yang dibelanjakan untuk melaksanakan ibadah korban akan diberi ganjaran besar berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang, dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat pertama dan kedua dari surah As-Sajdah.

taala. Semoga seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat daripada barisan hadapan hingga ke peringkat pengurusan serta kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah dan keikhlasan. Semoga setiap langkah dan usaha kita sentiasa berada dalam limpahan rahmat, bimbingan serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 27. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedang kamu mengetahui.

Baik, kau dah berlalu Irma Dakwa Orkes Sinar Murni dengan lagunya Bahagia Beriman. Yaudah, ternyata dalam kehidupan ini boleh dikatakan setiap masa dipenuhi dengan amalan kebajikan yang baik dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah kepada hambanya yang sentiasa melakukan kebaikan. Dan ganjaran ini amat mudah dan senang dapati asalkan apa yang dilaksanakan itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terus bersama Audas. Selepas ini kita akan dengarkan pepatah Arab dalam Mahfuzah.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Bermaksud, perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama, ila liqa ma'assalamah.

0: Alih.
1: Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat pertama dan kedua dari surah As-Sajdah.

0: ألف لام ميم. Turunnya kitab, yakni Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, adalah daripada Tuhan pencipta dan pentadbir sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajadah. Surah ini dinamakan As-Sajadah kerana pada surah ini terdapat ayat sajadah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat 5 waktu.

perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat. Orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.

0: dipenuhi cabaran dan perubahan pantas. Generasi muda menghadapi dilema untuk menyeimbangkan kepercayaan Islam mereka dengan gaya hidup harian yang dipenuhi teknologi dan pengaruh luar. Melalui Ijlis Bina, duduk bersama kami, beriman sejenak. Kita akan bersama-sama mencari cara untuk menjalani kehidupan yang modern tanpa mengabaikan nilai keimanan dan akhlak Islam, agar mereka dapat membina masa depan yang seimbang, beriman dan berkualiti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernahkah kita ni duduk bersendirian dan waktu tani bersendirian itu pernah berfikir apa sebenarnya tujuan hidup kita ni? Kenapa kita ni diciptakan di dunia yang bersifat sementara ni? Kadang-kadang kita ni sibuk dengan pekerjaan, pelajaran, hobi kita ni ataupun yang semua tentang duniawi ni. Kita ni mengejar gaji, mengejar jawatan, mengejar populariti. Tapi adakah kita ni sadar bahawa apa sebenarnya tujuan asal kita untuk hidup di dunia ni? Tujuan asal kita hanyalah satu dan Allah telah nyatakannya dengan jelas dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kira-kira maksudnya Allah Ta'ala telah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Pendengar sekalian, ayat ini ringkas tapi sangat mendalam. Ia mengingatkan kita ni bahawa hidup bukan sekadar untuk mengejar dunia hiburan ini atau kesenangan sementara. Tetapi hidup kita ni adalah ladang untuk ibadah kepada Allah dalam setiap tindakan dan niat kita ni. Maka, apa sebenarnya ibadah itu? Apa maksud ibadah? Ramai orang fikir ibadah itu hanya solat, puasa, haji dan zakat. Lurus juga. Indah juga salah. Solat, puasa dan haji ini memang ibadah. Tapi, bukan setakat itu sahaja. Tapi, ia adalah general. Menolong orang, ibadah. Memberi sedekah, ibadah. Bekerja dengan sifat yang baik, ibadah. Dan banyak lagi. Tujuan utama hidup kita ni beribadah kepada Allah agar kita ni menjadi hamba yang taat dan memberi manfaat kepada makhluk lain. Jika Allah memanggil kita ni esok, adakah kita ni semua siap? Perlu kita ni muhasabah diri kita ni dan cuba untuk meningkatkan amalan kita ni dan memperbaiki niat kita ni supaya kita ni mati di dalam husnul khatimah. Apa sebenarnya hidup kita ni sekarang? Selari dengan ayat Al-Quran yang tadi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kalau rasanya kita ni terlalai atau sibuk dunia semata-mata, hidup kita ni belum sepenuhnya selari, maka perlu kita ni tambah ketaatan dan keikhlasan di dalam hati kita ni. Dan cuba untuk beribadah lebih dan perlu tambah ketaatan dan keikhlasan. Dan mencuba untuk beribadah sikit demi sedikit. Kerana apa? Kerana ibadah yang sikit demi sedikit itu lebih baik dan dicintai Allah Ta'ala. Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ahabbul a'mal."

0: amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang kira-kira maksudnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling berterusan walaupun sedikit. Ini bermakna ibadah bukan hanya sekadar soal kuantiti, tetapi istiqamah. Apa maksud istiqamah? Konsisten dalam kebaikan walaupun sedikit. Contohnya, membaca sedikit ayat Al-Quran setiap hari, bangun solat subuh walau mengantuk, melakukan solat sunat duha 4 rakaat setiap pagi, membuat orang lain tersenyum, dan sebagainya. Semua ini dihitung sebagai ibadah. Kalau sekiranya tani berniat untuk kerana Allah Ta'ala. Istiqamah bermaksud teguh, konsisten dan tidak mudah goyah dalam ketaatan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yastaqim yastaqimillah alaihi." Yang kira-kira maksudnya barang siapa yang istiqamah, Allah akan menolongnya untuk tetap istiqamah. So macam mana kita ni akan mengaplikasikan istiqamah dalam kehidupan kita ni sehari-hari ini? Solat pada waktunya. Walaupun sibuk, jangan tinggal. Baca Al-Quran secara rutin. Contohnya, walaupun hanya satu ayat sehari. Kalau mau tambah, contohnya, 3 ayat sehari. Kalau mau tambah lagi, 1 page sehari. Kalau mau tambah lagi, 2 page sehari. Yang sekadar kita ni mampu. Perlahan saja. Kemudian berbuat baik kepada keluarga dan sahabat. Inda payah banyak. Sedikit pun inda apa-apa. Yang penting inda putus. Dengan itu, istiqamah untuk melakukan ibadah adalah lebih baik daripada melakukan ibadah yang banyak. Jangan terlalu fokus pada banyaknya amalan, tapi pastikan konsisten dan keikhlasan kita ni untuk melakukan ibadah itu. Cuba tani fikirkan amalan baik manakah yang tani rasa-rasanya lakukan setiap hari boleh jadi inda gagal. Contohnya, solat 5 waktu, membaca doa harian, senyum kepada orang lain, zikir-zikir pendek dan sebagainya yang rasanya kita ni mampu. Adakah kita ni konsisten dalam solat, membaca Al-Quran atau berzikir? Mungkin ada yang konsisten, mungkin ada yang kerap lalai. Ini mengingatkan kita ni untuk memperbaiki istiqamah kita ni. Maka ayat Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bukan hanya menyuruh kita ni untuk beribadah, tapi juga mengingatkan kita ni bahawa ibadah itu sepanjang hayat dan harus kita ni lakukan istiqamah. Kalau kita konsisten sedikit demi sedikit, hati kita semakin dekat dengan Allah. Hidup kita lebih tenang dan penuh keberkatan. Dunia dan akhirat kita ni seimbang. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasihat itu berulang, istiqamah dalam kebaikan menuntun kita ke tujuan hidup sebenar, mengabdikan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jadikan ayat ini pedoman, aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan sekadar ibadah ritual, tapi seluruh hidup kita ni. Dari bangun tidur, bekerja, belajar, menolong orang, hingga menahan marah dan bersikap syukur dan bersabar. Dan jangan lupa istiqamah adalah kunci. Amalan sedikit tetapi istiqamah lebih dicintai Allah daripada amal banyak tapi putus-putus. Mari kita ni buat komitmen hari ini, mulai istiqamah walaupun sedikit. Fokus pada niat kepada Allah, biarlah setiap langkah hidup kita ni menjadi ibadah. Semoga Allah menjadikan kita ni hamba-hambanya yang istiqamah, yang memahami tujuan hidup dan hidup dengan keberkatan di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seiring dengan arus perubahan zaman, ingatlah bahwa iman dan akhlak adalah kekuatan kita. Mari terus berusaha menyeimbangkan kehidupan modern dengan nilai-nilai Islam yang murni, dengan ilmu dan keazaman, kita mampu menghadapi segala cabaran. Semoga kita sentiasa diberkati dan dipandu ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, alhamdulillah Hauda, demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi rancangan Ijlis Bina sebentar tadi dengan menyertai tajuk mengenai dengan tujuan hidup. Mungkin pukul 2.08 minit petang. Untuk hari ini, Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah 20 Mei 2026 Masihi. Dan Hauda peninggalan di rahmat Allah, mudah-mudahan dengan rancangan telah pun di keudarakan dan juga yang akan dapat Auda ikuti akan memberi manfaat kepada bisnis kita semua. Terima kasih dan terus ya bersama di Nur Islam 93.3.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada

maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

0: Dah, kenapa alai?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Eh, kenapa kan laling teriak-teriak ni?
0: Ni ba mobil si alai habis bateri, ah. Mana chargingnya?
2: Sedang sadang tabung mobile lah ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si alai ani. Kesian ni berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Karang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skin berpada,
4: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bm.

Rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat 5.

0: Ani order bis kita.
1: Oke, terima kasih kita.
2: Astah. Oh, iya mas orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku cingnya. Agak tak sana.
1: Jangan macam itu, bang. Mari Alice yang membagi makanan.

0: Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
1: Oh, bah, alai saja wakil abang ah.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

0: Baik, terima kasih kerana habis kita terus setia bersama kami di Nur Islam FM untuk hari ini Rabu 2 Zulhijjah 1447 Hijrah 20 Mei 2026. Masih menerusi ruangan Salam Ehsan untuk hari ini, untuk sekarang 2.45 minit pagi, dan insyaAllah pada pukul 3.15 minit petang Auda akan dapat mengikuti bersama menerusi rancangan Asma'ul Husna. Dan sebagai panduan kita bersama, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.41 minit petang. 4 petang, sejarah Islam. Kuliah Mufti 4.30 minit petang. Sejenak di Tanah Suci akan dapat Auda ikuti pada pukul 4.45 minit petang ini nanti. Dan seperti biasa, laporan haji akan dapat Auda ikuti pada pukul 5 petang ini. Dan Auda terus dia bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam, sama ada secara perseorangan atau berkumpulan, yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini, dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam, sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Selamat datang ke rancangan Sejarah Islam, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sejarah Islam adalah sebuah rancangan yang akan membawa kita menyusuri perjalanan agung junjungan Nabi Muhammad SAW. Melalui rancangan ini, kita akan bersama-sama menyingkap kisah-kisah yang penuh ibrah daripada zaman jahiliyah sebelum kelahiran baginda SAW sehinggalah kepada detik-detik penting dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW. Tujuan rancangan ini bukanlah sekadar untuk mendengar kisah sejarah, tetapi untuk memperkukuhkan kefahaman kita terhadap perjuangan Rasulullah, mengambil iktibar daripada setiap peristiwa dan menyalakan semangat cinta kepada agama Allah. Semoga dengan perkongsian ini, kita khususnya para belia dan masyarakat Islam umumnya dapat membina jati diri yang lebih teguh serta mencontohi akhlak mulia junjungan Nabi Muhammad SAW. Maka, ayolah kita bersama-sama mengikuti rancangan ini dengan hati yang terbuka, jiwa yang ingin belajar dan tekad untuk menjadikan sirah baginda SAW sebagai panduan kehidupan. Bersama saya, pada hari ini, saya tidak berkesorangan, menemani saya iaitu Yang Mulia Ustazah Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof yang akan bersama-sama kita ni mengupas topik kita ni pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, kita ni akan berbincang ni Ustazah mengenai topik kita ni iaitu zaman jahiliyah. Jadi sebelum kedatangan Islam ni Ustazah, masyarakat Arab hidup dalam apa yang kita ni kenali sebagai zaman jahiliyah, iaitu suatu era yang penuh dengan kejahilan dan kekeliruan dalam akidah dan akhlak. Jadi mungkin bolehkah Yang Mulia Ustazah berkongsi kepada kita ni, para pendengar di luar sana, bagaimana sebenarnya keadaan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam itu Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi kalau kita ni cuba bayangkan, hidup orang Arab sebelum datangnya Islam memang benar-benar lain daripada keadaan kita ni harian ya. Bisturang tinggal di padang pasir yang luas, tempat yang kering, siang harinya panas, malam harinya sajuk. Tanahnya bukan macam di sini, subur. Jadi kehidupan bisdorang itu masa itu banyak bergantung kepada unta, kambing, perigi dan kabilah masing-masing. Masyarakat Arab pada masa itu ia terbahagi kepada banyak kabilah ataupun suku, antaranya Quraisy, Aus, Khazraj, Bani Tamim dan banyak lagi. Kabilah ini penting pasal kalau ada kabilah, seseorang itu macam ini ada pelindung. Kalau ada musuh datang, kabilahlah yang akan sama-sama mendefend, mempertahankan. Tapi kalau seseorang itu tidak ada kabilah, hidupnya macam jadi hina dan senang dipijak-pijak. Jadi maruah seseorang itu ikut sukunya. Bukan pasal undang-undang negara. Pasal negara dalam erti kata kerajaan pusat memang tidak adalah masa itu. Jadi dari segi agama, asalnya orang Arab ini sebenarnya dorang ini ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dorang sembah Allah jiwa sebenarnya. Dorang jaga Kaabah, dorang buat haji. Tapi lama-kelamaan bis dorang ini semakin jauh. Makin lama, makin hilang tiap ajaran Tauhid itu. Di sinilah muncul seorang yang namanya Amr bin Luhai. Daripada kabilah Khuza'ah. Ia adalah seorang pemimpin yang berpengaruh. Yang mudahlah orang kan ikut cakapnya. Jadi satu hari, ia ni pergi ke negeri Syam. Ia nampak penduduk sana menyembah berhala. Jadi terpengaruh ia. Balik ke Mekah, bawanya berhala. Namanya Hubal. Berhala pertama masa itu. Ditaruhnya di dalam Kaabah. Jadi dari sanalah bermula masyarakat Arab menyembah berhala. Mula-mula satu, lama-lama makin banyak. Ada riwayat yang menyebutkan lebih 360 berhala diletakkan di sekitar Kaabah.

0: Jadi rumah Allah yang sepatutnya tempat tauhid penuh dengan patung tiap masa itu. Orang Quraisy masa itu bila mana berserangan ini susah, bila mana dorang ini berlayar di laut, dilanda ribut, dorang berdoa kepada Allah. Tapi kalau dorang selamat, dorang sembah berhala semula. Keadaan ini ada Allah rakamkan dalam surah Al-Ankabut ayat 65 yang mana mafhumnya. Maka apabila mereka berada di dalam kapal yang ini lalu ditimpa bahaya di laut, mereka berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas. Tetapi bila Allah selamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka kembali syirik. Jadi keadaan ini menunjukkan yang bis dorang masa itu bukan dikenal Allah sebenarnya. Tapi iman bis dorang itu sudah bercampur dengan syirik. Jadi agama dorang itu macam kacau lah, kacau bilau. Manakala dari sudut politik, masa itu indah ada raja ataupun sultan yang memerintah seluruh tanah Arab. Kuasanya terletak pada ketua suku. Jadi setiap kabilah ada ketuanya sendiri. Kalau pemimpin itu adil, selamatlah rakyatnya tu. Tapi kalau ia zalim, habislah orang di bawahnya. Orang biasa ni tidak ada suara. Jadi orang hidup dalam ketakutan, saling bergantung kepada kabilah masing-masing. Ekonomi orang jua bertumpu kepada perdagangan. Orang Quraisy, orang terkenal sebagai pedagang. Orang buat perjalanan musim panas ke Syam, musim sejuk ke Yaman. Ada disebut dalam surah Quraisy. Yang mana mafhumnya, kerana kebiasaan aman tentram kaum Quraisy, yang ini penduduk Makkah, yang ini iaitu kebiasaan aman tentram perjalanan mereka, yang ini menjalankan perniagaan pada musim sejuk, yang ini ke negeri Yaman. Dan pada musim panas, yang ini ke negeri Syam. Tapi indah semua orang mampu jadi pedagang basar masa itu. Ramai jualah yang miskinah, yang hidupnya jadi pengembala, jadi hamba, yang mana kehidupan hamba ni benar-benar susah masa tu. Diorang ni macam dada maruah, boleh dikerajakan, dipukul, boleh kena jual, boleh dibunuh tanpa dipertahankan. Jadi namun di sebalik semua kerosakan ni ya, ada juga tetap ada memang orang Arab yang ada nilai yang baik. Diorang ni terkenal dengan sifat pemurah, suka sedekah. Kalau ada tetamu datang, walaupun diorang ni miskin, sanggup diorang tu sembelih kambing. Diorang juga ada sifat berani, sanggup berperang demi maruah. Diorang ini setia pada janji, menjaga tetamu. Tapi masalahnya ialah tu, nilai baik ini indah disandarkan kepada iman. Jadi boleh dikatakan kebaikan itu jadi sia-sia. Jadi anilah sebabnya juga zaman itu kena panggil zaman jahiliyah. Zaman kejahilan, bukan kejahilan ilmu dunia semata-mata, tapi jahil daripada segi iman dan juga petunjuk Allah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah di atas perkongsian cerita tentang zaman jahiliyah tu. Setelah didengarkan memanglah Ustazah, zaman jahiliyah tu satu zaman yang penuh kejahilan Ustazah, dan yang mana masyarakat masa tu diorang keliru dalam akidah sama akhlak tu. Sebagaimana yang Ustazah ceritakan tadi, kadang iman diorang tu bercampur dengan syirik Ustazah. Kemudian pada masa tu je, pada zaman jahiliyah tu, masyarakat pun terperangkap Ustazah dengan apa penyembahan berhala, kemudian golongan lemah ditindas dan sebagainya. Jadi itulah keadaan zaman jahiliyah yang pada sebelum datangnya Islam jadi Ustazah. Jadi tadi kan bercerita lagi ni Ustazah tentang zaman jahiliyah ni dengan lebih mendalam. Mungkin Ustazah boleh kongsikanlah kepada kita ni dan juga pendengar di luar sana, mungkin ada lagi amalan-amalan ataupun budaya negatif yang orang ketara pada waktu zaman jahiliyah tu. Mungkin Ustazah boleh ceritakan.
0: Okey, jadi kalau kita ni cakap pasal budaya dan amalan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, memang banyak yang indah baik sebenarnya. Jadi indah hairanlah zaman itu dinamakan zaman jahiliyah. Pertama sekali syirik dan penyembahan berhala. Ini yang paling besarnya. Yang mananya saya tadi itu 360 berhala diletakkan di sekeliling Kaabah. Satu di dalam Kaabah, ada lagi yang besar namanya Hubal. Ada lagi berhala lain namanya yang disebutkan dalam surah An-Najm ayat 19 hingga 20. Ada namanya Al-Lat, Al-Lata atau Al-Uzza. Ada namanya Manat juga. Diorang percaya berhala-berhala ini boleh jadi perantara, boleh jadi medium, boleh bagi syafaat di sisi Allah Subhanallah. Padahal kita ni pun tahu berhala itu batu saja sebenarnya, indah dapat memberi apa-apa. Kemudian amalan khurafat dan tilikan nasib. Kalau ada orang yang sakit, diorang indah doa arah Allah, tapi diorang agak tukang tilik. Kalau hilang barang, siapa diorang cari? Bomoh. Diorang percaya juga pada burung. Mana arah terabangnya burung atunya boleh jadi alamat baik atau alamat buruk. Jadi semua ini hanya menambah kesesatan pada masa itu. Kemudian yang ketiga, penguburan bayi perempuan hidup-hidup, anak damit perempuan dikuburkan hidup-hidup. Inilah budaya yang paling kejam, dipanggil wa'dul banat. Bila lahir anak bini-bini, ada bapanya yang rasa malu, takut kena hina. Fikirnya anak bini aniknya tidak ada gunanya bah. Jadi anak atuk ditanam hidup-hidup. Ada Allah sebutkan hal ini di dalam surah At-Takwir ayat 8 hingga 9 yang mana mafhumnya. Dan apabila anak damit perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya, apakah dosanya dia dibunuh? Jadi kita ni bayangkan anak damit yang tidak ada dosa kerana aniaya hanya kerana lahir sebagai perempuan. Anda tahu apa tu? Tahu-tahu kena bunuh pasal seorang perempuan. Kemudian yang keempat, asobiyah ataupun fanatik suku. Orang Arab ni, orang sanggup mati ni demi suku. Mun sukunya buat salah pun tetap jua dibela. Mun suku kena hina, walaupun kerana perkara kecil, boleh tu jadi perang. Ada perang kecil yang jadi panjang sampai puluhan tahun. Contohnya perang antara kabilah Aus dan Khazraj di Madinah. Ia berlanjutan bertahun-tahun. Kemudian yang kelima, arak, judi dan hiburan berlebihan. Minum arak masa itu bukan perkara aib, tapi jadi kebanggaan tah pulang. Berjudi sampai habis harta, tapi dianggap siok masa itu. Dorang jua suka hiburan tanpa batas. Kemudian yang keenam, penindasan terhadap hamba. Hamba ini kena anggap macam barang saja ni. Boleh dikerajakan, dipukul, dijual, dibunuh tanpa salah. Hamba-hamba inilah ni yang bagi kesian sebenarnya. Jadi walaupun banyak amalan buruk, inilah semuanya buruk, ada jualah nilai baik yang kekal ada. Orang Arab ini pemurah, suka menolong orang, setia pada janji, berani. Kalau ada tetamu datang, saya tadi itu sanggup sembelih kambing. Walaupun sendiri, indah cukup makan. Tapi semua nilai baik itu, kita ini indah seimbang dengan kerosakan yang lebih besar. Jadi kalau kita ini fikirkan, semua ini adalah satu pengajaran arah kita ini. Kebaikan semata-mata tanpa iman dan wahyu, indah cukup. Orang Arab itu ada kebaikan, tapi sebab nada panduan daripada Allah, kebaikan itu bercampur dengan keburukan sampai menutup yang kata ni cahaya yang sedikit itu. Wallahu a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Memang nampaklah Ustazah, budaya negatif sangat ketara pada masa itu Ustazah, yang mana kadang-kadang kalau menurut daripada cerita Ustazah tu, nilai-nilai moral yang tinggi itu sukar untuk kita ni jumpai Ustazah. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada punya penindasan hamba, kemudian adanya fanatik suku, arak judi dan sebagainya. Jadi ini mungkin menjadi satu cabaran lah Ustazah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan Ustazah kehidupan Islam itu di sana. Jadi kan bertanyalah kepada Ustazah juga, mendengarkan daripada cerita Ustazah tentang amalan dan budaya negatif yang pada masa tu yang ada. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan lah, kalau kita ni lihat dari sudut sosial dan keagamaan, kenapa masyarakat Arab pada masa tu perlu bah untuk mendapatkan petunjuk tu? Silakan Ustazah.
0: Lurus penting tu soalan tu. Kenapa orang Arab ni perlu petunjuk? Sebab walaupun diorang ni ada akhlak yang baik, tapi semua tu tidak ada hala tuju bah. Diorang pemurah tapi untuk kebanggaan diri. Berani, tapi digunakan untuk perang yang sia-sia. Setia pada janji, tapi arah suku saja. Jadi semua sifat baik itu, tidak ada bimbingan, tidak dibimbing dengan iman. Dari segi agama, bis orang ini juga sudah jauh daripada tauhid. Orang masih kenal Allah pulang, tapi masih syirik dengan berhala. Masih jaga Kaabah, tapi Kaabah penuh dengan patung. Masih lagi tunaikan haji, tapi dengan cara yang indah lurus, rusak. Ada yang tawaf tanpa seurat benang, bersiul, bertepuk tangan dan sebagainya. Jadi ada Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-An'am ayat 161 yang mana mafhumnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku telah dikurniakan hidayat oleh Tuhanku ke jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Nabi Ibrahim dengan lurus, yang ini berdasarkan tauhid. Dan dia bukanlah daripada orang-orang musyrik. Jadi jelaslah manusia indah cukup dengan akal semata-mata. Mesti jua wahyu. Kita ni bayangkan kalau sekiranya keadaan-keadaan itu berterusan, yang segala cabaran-cabaran tadi itu, musnahlah masyarakat. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu adalah satu rahmat. Yang mana rahmat ini bukan saja untuk orang Arab tapi juga untuk seluruh manusia. Wallahu a'lam bissawab.
1: Masya-Allah, alhamdulillah para pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini kita ni pun telah menelusuri ya gambaran sebenar kehidupan masyarakat Arab pada zaman jahiliyah, iaitu zaman satu zaman yang penuh kegelapan, kezaliman dan amalan yang jauh daripada nilai kemanusiaan. Jadi dari sini tah kita ni memahami betapa besarnya rahmat Allah SWT apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu diutus untuk membawa cahaya Islam ke muka bumi ini. Jadi semoga kita ni dapat mengambil iktibar bahawa tanpa bimbingan wahyu, manusia mudah tersesat dalam hawa nafsu dan kejahilan. InsyaAllah kita ni akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang untuk terus menyingkap sirah agung Rasulullah SAW. Dan dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sudah demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi rancangan sejarah Islam sebentar tadi membawa kita pukul 4.15 menit petang untuk ke pertemuan kita pada hari menerusi ruangan Salam Ehsan. Dan insyaAllah pada pukul 4.30 menit petang nanti sudah akan bersama mengikuti menerusi rancangan Kuliah Mufti Sejenak di Tanah Suci 4.45 menit petang. Dan laporan haji akan dapat audio kita pukul 5 petang ini nanti. Terus bersama kami dari Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kafara Allah biha min khatayahu. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang muslim, sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan memikirkan perkara yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti ataupun kesusahan mengingatkan apa yang telah berlaku, sehingga duri yang menyucuknya melainkan Allah hapuskan dengannya sebabnya sebahagian dari dosa-dosanya. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita dengarkan bersama petikan ceramah khas bertajuk Menjana Perhubungan Berkat dan Selamat Pemangkin Kesejahteraan Ummah di Majlis Perasmian Majlis Ilmu 2016 diadakan pada hari Selasa 20 Zulqaidah 1437 Hijriah bersamaan 23 Ogos 2016 Masihi di Pusat Persidangan Antarabangsa Barakas. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Tajuk yang diminta untuk diceramahkan ialah Perhubungan Berkat dan Selamat Pemangkin Kesejahteraan Ummah. Perhubungan adalah mencakup segala mata rantai hubungan, di antaranya bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi seperti jalan raya, kereta api, surat menyurat, pos, telegram, telepon, penerbangan dan pelayaran. Kemudian melangkah ke era globalisasi selepas pasca pemodenan, maka perubahan gaya hidup pun datang mendadak, berorientasikan teknologi dan kemajuan maklumat. Lalu berlakulah aplikasi atau penggunaan secara meluas laman media sosial yang terdiri antaranya Facebook, Instagram, blog, Twitter, WhatsApp, dan Google Plus. Melalui alat-alat ini, siapa sahaja di alam maya ini boleh berhubungan di antara satu dengan yang lain. Tidak syak lagi, teknologi dan kemajuan maklumat telah berhasil menghapuskan batasan sempadan sesebuah negara. Ya, dunia kita sekarang tidak ada bezanya dari cuma sebuah kawasan tanpa sempadan. Demikian itu hebatnya ledakan teknologi sehingga mampu untuk mengubah sistem komunikasi daripada biasa kepada sangat luar biasa. Tetapi soalnya, yang turut lebih penting dalam kehidupan ini bukanlah semata-mata maju, bukanlah semata-mata canggih, tetapi apa yang lebih diperlukan itu, khasnya bagi kita orang-orang Islam, ialah berkat dan selamat. Kalau berhubung dengan rakan tolan, perhubungan itu kita mahu biar ia berkat dan selamat. Berhubung dengan keluarga juga kita mahu biarlah perhubungan itu berkat dan selamat. Malah berhubung dengan dunia luar juga kita tetap mahu supaya perhubungan itu hendaklah berkat dan selamat. Berkat dan selamat di sini ialah satu strategi atau matlamat paling agung. Tidak ada yang lebih agung, yang lebih kudus dan lebih mulia daripada itu. Sebab itulah agama Islam kita dari awal-awal lagi telah mengajar umatnya supaya mengamalkan salam. Salam adalah satu sistem komunikasi yang tidak ada tolok bandingnya. Jika ia dihayati, benar-benar dihayati, ia pasti akan membawa impak berkat dan selamat itu. Ini bukan kita saja-saja yang cakap, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberi isyarat dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Dzalika khairun lakum la'allakum tadzakkarun. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta keizinan dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu adalah lebih baik untuk kamu. Mudah-mudahan kamu beringat. Demikian juga hadis memberitahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat Anas radhiyallahu anhu, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik." Rawahu Tirmidzi. Wahai anakku Anas, apabila engkau masuk kepada keluargamu atau menghubungi keluargamu, maka ucapkanlah salam. Salam itu adalah berkat untukmu dan untuk keluargamu. Ya, betapa salam tidak berkat. Salam dalam Islam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera ke atas Tuhan, serta rahmat dan keberkatan Allah juga. Semoga semuanya itu menjadi milik Tuhan. Ya, orang Islam bukan berhubung kosong, bukan berkomunikasi kosong, tetapi mereka berhubung untuk selamat, minta selamat, sambil juga menagih rahmat dan keberkatan daripada Allah. Itulah komunikasi dalam Islam.
0: Demikian audio telah pun kita dengarkan bersama ceramah khas yang telah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Pendatu Sri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Esok kita akan dengarkan sambungan seterusnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

air mata di hadapan Ka'bah. Di hadapan Ka'bahnya yang dulu jatuh adalah air mata. Air mata yang syarat dengan penyesalan atas dosa-dosa. Air mata yang penuh dengan rasa kesyukuran

menjadi tetamunya. Air mata yang padanya disertakan rasa keinsafan. Di hadapan Ka'bah, kebesaran Allah meruntun jiwa. Dalam titisan air mata yang gugur, ada harapan yang ingin disubur. Air mata yang bukan dusta, air mata yang menjadi saksi bisu seorang hamba yang dambakan kasih sayang Tuhannya. Berserah diri mengharap reda. Sepanjang ketika merasa selalu berdosa, lalu dalam linangan air mata, segalanya diluahkan kepadanya. Menjadi tetamunya, kesempatan rezeki dunia yang dinikmatinya. Dapatkah kita bayangkan kalau di akhirat nanti syurga menjadi hadiahnya? Disinilah seorang hamba akan sedar siapa dia tanpa Allah menentukan takdir hidupnya. Disinilah seorang hamba akan ingat tanpa Allah rencana hidupnya belum tentu terbaik kalau tanpa izin dan redanya. Air mata menjadi saksi di hadapan Ka'bah ketakwaan dicari. Ringkasnya tangisan sendu itu bahasa rindu. Di hadapan Ka'bah gugurlah tanpa segan silu. Biar menjadi saksi bisu, tujuannya hanya mengabdi diri kepada Allah yang satu.

Bella, sudah pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini saja dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah sudah akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun dan di Nur Islam untuk Auda pada keluarnya pada kali ini. Dan jika ada kesalahan saya lakukan, saya ingin mohon maaf. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
2: Renungkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka. Jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat.

Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersua kita lagi dalam laporan dari Tanah Suci untuk siarannya hari ini, 20 Mei 2026, bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Alhamdulillah, kesejahteraan bakal haji negara terus dititik beratkan oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Negara Brunei Darussalam. Baru-baru ini, lawatan ke hotel yang menempatkan bakal haji negara diteruskan. Lawatan kali ini tertumpu ke Hotel Prestige Al-Masyair, Hotel Amjad Al-Jazair, Aska Safa Hotel dan Hotel Lee Meridian. Lawatan seumpamanya memberi peluang kepada pihak PUJH untuk berinteraksi dengan bakal haji. Dalam pada itu, bilik operasi PUJH Pentadbiran yang terletak di Hotel Smith Ajiat telah menerima kunjungan daripada pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat beberapa perkara berkaitan pengurusan jemaah haji negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan anugerah labaitum bagi PUJH. Para pendengar yang dihormati sekalian, Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi telah mengeluarkan amaran gelombang haba di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan dengan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah waspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan memastikan meminum air yang mencukupi. Dr. Muhammad Akmal Ikrami bin Haji Muhammad Azmi seterusnya menasihatkan.
2: Dinasihati semua jemaah negara Brunei Darussalam untuk mengambil langkah-langkah waspadalah untuk mengelakkan dehidrasi ataupun heat stroke. Terutamanya bagi warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis. Semua jemaah dinasihati untuk sentiasa meminum air secara berkala. Jangan ditunggu sampai kering leher baru minum air lah. Dan mengelakkan berada di tempat yang direct sunlight. Berarti jemaah sentiasa berada di tempat yang limbu lah.
1: Suasana kota Makkah Al-Mukarramah kian dipadati dengan para jemaah yang datang dari segenap pelosok dunia. Jalan-jalan raya menuju Masjidil Haram dan tempat penginapan kian sesak dengan deretan bas-bas pengangkutan. Perjalanan yang biasa memakan masa sedikit akan berlipat ganda pada musim haji puncak. Dalam membiasakan para petugas haji bergerak lebih cepat dan sampai ke lokasi lebih awal, beberapa pegawai PUJH, pentadbiran dan perubatan telah melakukan aktiviti berjalan kaki ke Mina. Ia adalah sebagai persiapan menjelang hari tasyrik bagi musim haji tahun ini. Mina yang terletak di pinggir kota Makkah yang jaraknya sekitar 6.75 km dari Masjidil Haram. Pendengar sekalian, kurang seminggu sahaja lagi hari Arafah akan tiba, iaitu jemaah haji akan melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf bermaksud berhenti di padang Arafah. Bakal haji wajib hadir di

0: bumi Arafah sekurang-kurangnya satu lahzah, yakni sekelip mata dalam waktu antara selepas tergelincir matahari pada 9 Zulhijjah dan terbit fajar pada 10 Zulhijjah dalam keadaan beribadat. Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahawa haji itu adalah Arafah. Ia menggambarkan betapa pentingnya ibadah wukuf dalam menentukan kesempurnaan haji seseorang. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi orang pendengar bersama kita ikuti ya, mengikuti itu laporan dari Tanah Suci.

0: Ya, ada pendengar yang menunaikan ibadah haji ini merupakan impian dan juga kewajipan bagi setiap umat Islam yang berkemampuan ya sekali seumur hidup dilaksanakan ya, sebagai menyempurnakan rukun Islam kelima dengan penuh keikhlasan dan pengabdian diri kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peluang bagi menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup ini menjadi detik yang paling bermakna ya, penuh rasa syukur dan keinsafan dalam mendekatkan itu mendekatkan diri kita ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga yang mungkin ya berhajat ataupun mimpikan untuk sama-sama menunaikan ibadah haji semoga tercapai dan terlaksana di masa akan datang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan. Di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya baiklah, waktu sekarang tepat jam 5.15 minit petang. Ya, selamat petang dan terima kasih untuk semua pendengar masih lagi bersama kami di petang ini. Menerusi siaran Nur Islam FM Radio Brunei, di petang ini ruangan Salam Iman. InsyaAllah akan terus menemani bis kita sehinggalah jam 8 malam ini untuk hari ini pertemuan kita Rabu. Ya, sudah pun kita memasuki 2 Zulhijjah 1447 Hijrah, ya, bersamaan 20 hari bulan Mei 2026. Masih baiklah, untuk seterusnya di petang ini bersama kita ikuti seketika rancangan Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Islam bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Sambutan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang-orang Arab memeluk agama Islam dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab sangat kuat berpegang kepada kepercayaan dan agama mereka. Mereka akan marah jika berhala mereka dikeji, lebih-lebih lagi jika disuruh meninggalkan agama yang mereka anuti. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah supaya mereka memeluk agama Islam dan meninggalkan menyembah berhala, mereka sangat marah dan benci kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dakwah baginda bertentangan dengan kepercayaan dan pegangan yang mereka warisi daripada datuk nenek mereka. Orang-orang Arab, terutamanya kaum Quraisy, menentang dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua-ketua orang Arab datang menemui Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta supaya Abu Talib memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda memberhentikan dakwah Islam dan jangan menghina berhala mereka. Mereka mengugut akan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesiapa sahaja yang menghina berhala dan kepercayaan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan orang-orang Arab itu dan tidak gentar dengan ugutan mereka itu. Baginda tetap meneruskan dakwah baginda menyebarkan agama Islam.
2: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi awal peringat bersama kita dengarkan sekerja Haji Umar Jaya bin Haji Matusin merusi rancangan Tarikh Islam untuk keluarnya kali ini membawa kita ke pukul 5.20 minit petang dan 5.30 minit petang ini kita akan sama-sama mengikuti berita perdana dari Studio Jubilee 1 dan insyaAllah selepas berita perdana nanti kita akan bersama mengikuti beberapa lagi rancangan menarik akan terus kami sajikan sepanjang pertemuan kita pada sebelah malam nanti. Dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib ya pada petang ini nanti bermula jam 6.27 minit petang.
1: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amarah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Ya Rabb pendengar yang dirahmati Allah, dengan kita berzikir dan membuatkan hati kita yang menjadi tenang dan damai, terutama sekali ketika apabila kita menghadapi masalah ataupun kesedihan, mudah-mudahan kita sentiasa ingat dan sentiasa kita membasahi lidah kita dengan berzikir. Baiklah, waktu sekarang kurang 5 minit ke pukul 5.30 minit petang. Terus setia bersama kami di Radio Islam FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pikiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman dengan mengadakan lawatan ke Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan

0: Ingatlah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Bermaksud, perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Renungkan bersama, ila liqa ma'assalamah.

0: Tajuk kita pada hari ini itu bersama dengan Yang Mulia Pangeran Haji Ridwan bin Pangeran Haji Badaruddin. Dan segera kita mulakan naduah mingguan kita pada kali ini bersama dengan Yang Mulia Ustaz, dengan mempersilakan untuk mukadimah awal tajuk yang kita bawakan, Melentur Buluh Biar Dari Rebungnya. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih pengurusi dan juga yang saya muliakan para pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat dah kita ni bertemu dalam naduah pada kali ini, memperkatakan tentang satu tajuk iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya adalah pepatah Melayu sebenarnya, dan juga kita ni sinonimkan dengan pepatah Arab yang berbunyi at-ta'limu fis-sighar kan-naqshi 'alal hajar, yang maksudnya didikan pada waktu kecil adalah seperti memahat pada batu, yakni yang akan kekal lama. Dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Allimu auladakum wa ahlikum al-khair wa addibuhum." Ajarkanlah anak-anakmu dan ahli keluargamu berkenaan dengan kebaikan, dan didiklah mereka menjadi orang yang beradab. Sayyidina Ali berkata lagi, علموا أولادكم خير ما علمتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. Ajarkanlah anak-anakmu sebaik-baik perkara yang diajarkan kepadamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeza dengan zamanmu. Di sini kita melihat pepatah Melayu ini ada kaitannya dengan pepatah Arab yang saya sebutkan tadi itu, iaitu mendidik ataupun mendisiplinkan anak-anak lebih baik bermula ketika kecil lah. Ini kita ni ketika damit lagi. Apabila sudah besar, hatinya mula keras dan juga payah untuk diajar. Berarti kata ni mendidik anak-anak tu biarlah sewaktu damitnya tu. Karena kalau kita lihat, amatlah bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk membentuk sebuah masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan, dan juga merupakan satu nasihat yang amat baik untuk mendidik anak-anak agar cemerlang dan berguna kepada negara apabila sudah besar nanti. Kerana anak-anak ini menjadi lebih mendengar nasihat jika diasuh sedari awalnya katanya, sedarinya damit itu. Kerana bis dia ini belum terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Lalu, apakah sebenarnya dari pepatah yang saya sebutkan tadi itu? Melentur buluh biarlah dari rebungnya itu. Bermakna, sebuah nasihat kepada para ibu bapa untuk membentuk perangai dan akhlak yang baik sedari kecil, sedari damitnya itu kepada anak-anaknya. Sebab, kalau sudah telajak panjang basar, muda remaja, payah tah kita ini akan merubah kebiasaannya, apalagi sudah menjadi sifatnya dari awal. Macam seorang anak semasa damitnya dibiasakan untuk membaca buku, insyaAllah besarnya nanti juga akan senang membaca buku. Ataupun seorang anak yang tanpa sengaja selalu dibantu ibu bapa, sikit-sikit kan ditolong, jarang diberi kesempatan untuk sendiri melakukan sesuatu dengan alasan takut kamah, takut terluka, mengakibatkan anak atun dapat payah untuk berjuang dalam kehidupannya. Terbayangkah kita ni bahawa mendidik anak tidaklah mudah untuk bagi kita ni. Diibaratkan seperti buluh tadi, kalau menginginkan buluh itu bengkok, lenturkanlah ia pada saat muda atau disebut dengan rebung. Kalau sudah tua, pasti akan patah. Banyak orang tua-tua yang merasa bersalah Saat didapati anak-anaknya sudah basar,

0: indah seperti yang diinginkannya, bis dia. Dan boleh jadi penyebabnya adalah ini, kurangnya membentuk di masa kecil. Katanya renungkan kata-kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahawa akhlak boleh dibentuk melalui tiga hal, yaitu perangai, yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga pembelajaran. Jadi, kita ini sebagai ibu bapa perlu mengetahui akan makna sebenarnya melentur buluh biarlah dari rebungnya ini, supaya kita ini sudah basarnya nanti senanglah mendengar cakap kita ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz kerana bersedian memberikan penerangan tajuk yang kita bawakan, iaitu melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi kita ni fahami tajuk ini Ustaz ya, mengenai dengan pendidikan anak. Mungkin ada contoh didikan agama yang boleh diterapkan untuk anak-anak ni Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Berkenaan dengan soalan tadi itu, agama adalah menjadi dasar bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya, baik sebagai hamba Allah. Namun sayangnya, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, agama seperti dianggap sebagai sampir-sampir saja. Itulah sebabnya mengapa ia sangat diperlukan. Bagaimana cara menanamkan nilai keagamaan kepada anak-anak, terutama sekali remaja yang sedang mencari jati dirinya. Kalau kita ni lihat saja pergaulan remaja masa ni, memang boleh dikatakan semakin merisaukan dan membimbangkan. Jauh sekali dari ajaran agama Islam. Mau ndak mau, kita ni sebagai orang tua, sebagai ibu bapa, harus membentengi anak kita ni dengan nilai keagamaan, agar mereka tidak terpengaruh dalam jurang ataupun kebiasaan pergaulan bebas yang boleh saja mengundang akan kemurkaan Allah. Maka tugas kita ni sebagai ibu bapa mesti menjauhkan anak remaja kita ni dari sumber-sumber dan faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Jadi kita ni sebagai orang tua harus menyedari pentingnya peranan nilai keagamaan yang ditanamkan pada diri anak-anak dan juga remaja. Bagaimanapun mereka yang telah dibekalkan dengan iman sudah jadi kebiasaannya, ia sudah belajar dari awal, dan nilai keagamaan akan mencetuskan dan memperlihatkan akhlak yang mulia. Jadi, kata ini kami lihat, bagaimana cara efektif yang berkesan untuk menanamkan nilai keagamaan tersebut. Pertama sekali, ialah berikan pendidikan akidah. Kata ini tahu, akidah menjadi dasar yang harus diletakkan orang tua untuk membentuk karakter pada anak. Karena dalam hal ini, pelajaran dan penanaman nilai-nilai akidah harus selalu diberikan sejak mereka masih kecil lagi, masa damit lagi. Dan seterusnya kita akan mengajarkan sehinggalah ia remaja. Kita melihat nilai akidah yang telah ditanamkan sejak awal lagi akan membentuk kebiasaan kepada anak-anak. Contohnya, kita membiasakan anak itu untuk selalu mengucapkan bismillah setiap memulakan sesuatu dan mengakhirinya dengan hamdallah. Jadi alhamdulillah. Ini nampak kita lihat damit sederhana. Namun sebenarnya menjadi tiang kukuh bagi anak untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun mereka berada. Yang kedua, kita diberikan pendidikan ibadah. Apalagi yang harus dilakukan oleh orang tua setelah memberikan dasar nilai-nilai akidah pada anak, iaitu kenalkan dan biasakan anak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama di mana saja mereka berada. Ingatkan mereka tu untuk tidak lupa melakukan solat wajib 5 waktu sesuai dengan ajaran agama Islam kita ni, meskipun mereka sedang sibuk sekalipun. Walaupun sudah menginjak usia remaja, tidak ada salahnya untuk tetap mengajak anak kita ni itu melakukan ibadah bersama. Sekurang-kurangnya kita ni lakukan salat berjamaah setiap kali ada kesempatan. Ini adalah cara menanamkan nilai keagamaan yang berkesan untuk mengingatkan anak pada ibadah wajib. Yang ketiga, didik anak ke sana itu dengan akhlak. Selain nilai akidah dan pendidikan menyangkut tentang ibadah, ketani juga harus mengajarkan tentang akhlak kepada anak-anak dan juga anak remaja ketani. Akhlak ini berkaitan dengan karakter, mereka nantinya dan adab dalam bergaul secara sosial. Tani lihat beberapa contoh pendidikan akhlak boleh diajarkan dengan cara mula-mula tani mengajar mereka itu memberi salam kepada orang yang lebih tua, mendahulukan orang tua ketika berada di tempat umum, menolong orang lain yang sedang memerlukan bantuan dan juga sebagainya. Dengan tani melihat menanamkan akhlak sejak awal lagi dimulai saat mereka masih usia demit-demit itu, maka tani ketika mencapai umur remaja sudah menjadi kebiasaannya katanya, otomatik sudah selalu dilakukannya. Dan yang keempat, ajarkan teguh pendirian. Nah, mengapa nak remaja banyak yang terjumus dalam pergaulan bebas dan juga terikut-ikut dengan kawan-kawannya? Salah satu alasannya adalah kerana mereka tidak diajarkan bagaimana harus memiliki sikap yang tegas pada kebenaran sesuai dengan ajaran agama ketani dan juga norma sosial. Anak ketani yang telah ketani ajar tentang sikap teguh dan benar, ketani pasti tidak akan mudah terpengaruh oleh hal negatif di luar rumah. Oleh sebab itulah ketani ajarkan sejak awal lagi bagaimana anak harus berkelakuan sesuai dengan tuntutan agama. Ketika anak-anak yang sudah masuk usia remaja terjumus dalam hal negatif, tentunya menjadi kesedihan. Ketani pun mengawati sedih kalau anak remaja ketani sudah pandai melakukan perkara-perkara negatif. Sebab itu remaja merupakan fasa awal meniti masa depan. Karena itulah perlu diajarkan tentang cara menanamkan nilai keagamaan dengan betul. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz Muradan dengan penerangan Ustaz tadi, didikan kita terhadap anak-anak kita tentang agama Islam akan ya memberikan ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga berpendidikan tinggi insya-Allah Ustaz ya. Jadi dalam dari segi pendidikan ni Ustaz, adakah perlu ketegasan itu, adakah ia terbaik untuk kita mendidik anak-anak ketani ni Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Kenan dengan soalan ini, dalam ketani mendidikan ini, apakah jalan terbaik, cara terbaik untuk ketani mendidik anak ketani? Ketegasan ataupun kekerasan. Memiliki seorang anak boleh dikatakan merupakan ketani, satu anugerah terindah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketani pun merasakan kehadiran mereka itu dalam rumah tangga ketani, ketani akan terasa lengkap dan juga bahagia. Tentunya ketani sebagai orang tua ada kewajipan mesti mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kerana karakter ataupun sifat anak itu akan tumbuh berdasarkan cara dan juga acuan didikan ketani juga sebagai ibu bapa. Tapi ada persoalan. Satu hal yang sering menjadi masalah dalam ketani berkeluarga ni, pendidikan ketani ni, adalah ketika anak berbuat kesalahan. Ketani sebagai orang tua memperlakukan anaknya dengan sangat lembut. Walaupun anak ketani itu bersalah, tapi ketani biarkan juga. Tapi ada juga ketani terlampau memarahi, hinggakan ketani memberikan hukuman kekerasan kepada anak. Nah, kalau ketani lihat tu, kira-kiranya bagaimana agama Islam tu memandang hal tersebut? Menurut pendapat ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, mendidik anak dengan kekerasan tidak ada dianjurkan. Namun bila anak itu melakukan kesalahan, ketani sebagai orang tua memiliki hak untuk menghukum anak tersebut. Tapi dengan batasan-batasan tertentu. Maksudnya, ketani tidak boleh menganiaya sampai meninggalkan bekas luka dan tidak boleh memukul di wajah. Cukup pukulan ringan yang tujuannya untuk memberikan pelajaran agar di masa akan datang, anak ketani itu akan dapat menjadi orang yang baik. Rasulullah SAW, tani lihat, tani tahu Rasulullah adalah contoh teladan yang paling baik. dalam segi

segi sekalipun, khususnya dalam berkeluarga. Baginda adalah sangat orang yang penyayang, bahkan tidak pernah memukul isteri ataupun anaknya. Karena baginda juga hanya melakukan pukulan khas hanya ketika berperang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namun demikian, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa tidak apa-apa memukul anak jika untuk mengingatkan beribadah. Tapi tetap tidak boleh memukul yang berlebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anakmu salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka tu bila dia tu enggan melakukan solat pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau tadi melihatlah dalam hadis itu, kalau dalam perkara sembahyang bila sudah umurnya 7 tahun, kata ni ajar mereka tu untuk sembahyang. Bila sampai 10 tahun bila enggan, jadi kata ni pukullah. Pukulan yang mengajar untuk mereka tu mahu untuk melakukan ibadah sembahyang. Dalam senario kerangan ni, kami melihat tak, kadang-kadang ada tu perkara anak-anak ni sudah pandai melawan. Bila kami bercakap dan anak dah kena layan. Bila kami ulang, dia macam itulah caranya. Jadi macam mana caranya kami akan melembutkan hati anak kami ni? Kerana kami tahu memang lumrah anak kecil, anak damita ni bersikap aktif dan cergas. Dia ni juga mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Suka meneroka, cepat boring dan juga berani mencuba perkara baru. Semangat ini memang sepatutnya dipunyai oleh setiap anak untuk membantu mereka mengenal dunianya. Tapi namun ada kalanya sikap ini boleh menjadikan mereka kurang fokus terhadap percakapan dan arahan katanya. Jadi sebenarnya ada teknik tertentu yang boleh anda amalkan, petani amalkan juga, agar anak petani ini betul-betul mendengar percakapan petani ini dengan cara ketegasan dan juga kelembutan. Pertama sekali caranya ialah panggil nama mereka, anak petani itu, dengan nada yang lembut, bukan nada yang kasar. Bila tani melagau anak, nama anak tani itu jangan tah penuh. Mestilah dengan cara lembut, baru ia terasa macam minda kena marahi. Yang kedua, beri perhatian pada apa yang sedang mereka lakukan. Jadi katanya hargailah apa yang sudah dilakukannya tu. Bila ia katanya berjaya dalam melakukan sesuatu, tani pujilah. Dan apabila ia dah berjaya melakukan perkara tu, bukan kata ni kan hina ya, bahkan kata ni tolong dan tani ajarkan bagaimana cara untuk ia boleh melakukan sesuatu dengan jayanya. Yang ketiga, elakkanlah kata ni memakai ayat-ayat negatif seperti jangan, inda boleh, jangan malas. Kadang-kadang anak yang rajin, anak tani itu rajin pun boleh menjadi sebaliknya kerana ketertekan, boring bila dilabelkan seorang yang pemalas. Cuba tani bandingkan ayatnya, jangan berbohong dengan cuba beritahu ibu apa sebenarnya berlaku tadi. Jadi ini kita lihat ada perbezaannya. Cara seterusnya adalah beri arahan dengan jelas. Kadangkala anak-anak tani tidak pernah bermaksud untuk memberontak ataupun melawan. Tetapi mungkin kapasiti otak mereka ni belum dapat memikirkan atau memproses maklumat tersebut dengan baiknya. Jadi kita ni mestilah sebagai ibu bapa perlu juga faham dan berikan arahan yang jelas kepada anak tanya. Dan yang kelima ialah sentiasa mendoakan anak katanya. Selain memperbaiki komunikasi, cara hubungan dengan anak, kita ni juga perlu memperbaiki hubungan kita ni dengan Tuhan dan diri kita ni sendiri. Dengan cara ni, kita boleh melihat sesuatu dari sudut pandangan yang lebih positif setiap

0: hari. Dan juga jangan lupa mendoakan kecemerlangan mereka di dunia dan juga di akhirat. Dan yang terakhir, tegaskan dalam berkasih sayang. Bagaimana percakapan Umar Al-Khattab itu tegas tanpa menampakkan kekerasan dan lembut tanpa menunjukkan kelemahan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ada satu situasi ni Ustaz ya, pendapat Ustaz dalam perkara ini, zaman sekarang ni Ustaz, ada di antara ya kedua ibu bapa mengagungkan kemodenan itu Ustaz ya. Jadi sehingga mengabaikan anak-anak dalam didikan agama. Jadi apa pendapat Ustaz mengenai perkara ini?
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Dalam zaman kata ni, tadi dia juga boleh larilah daripada kemodenannya. Tetapi moden-moden pun tadi dia boleh juga mengabaikan pendidikan agama kepada anak-anak katanya ni juga. Seperti media sosial ni, dan tadi tahu masa ni zaman sudah canggihnya katanya. Media sosial telah mendapat kredibiliti selama kita lihat bertahun-tahun sudah sebagai sumber maklumat dan platform yang dipercayai boleh berinteraksi dengan audien. Oleh itu, institut pendidikan turut berkembang sejajar dengan tren moden untuk meningkatkan kehidupan pelajar. Penggunaan media sosial dan pendidikan menyediakan pelajar dengan keupayaan untuk mendapatkan maklumat yang lebih berguna untuk berhubung dan kumpulan pembelajaran sistem pendidikan lain yang memudahkan pendidikan. Jadi dalam zaman ini, tenindah juga boleh larilah daripada zaman moden. Tetapi ada caranya. Pandai-pandailah katanya sebagai ibu bapa untuk menghidangkan anak-anak kita ini apa yang perlu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pertama sekali menyediakan persekitaran pembelajaran kondusif. Dari perspektif aplikasi yang ada ni, ternyata media sosial dapat menyediakan persekitaran pembelajaran terbuka, menggalakkan pemikiran yang dalam proses pembelajaran, membantu untuk mencari dan menggunakan pengetahuan, membantu mengekalkan dan meningkatkan semangat belajar dan mencapai kemajuan bersama peserta kumpulan kolaborasi. Yang seterusnya, melatih kemahiran berlisan, ini bercakap. Akhirnya, ini melihat media sosial lebih bersuai untuk melatih kemahiran khas pelajar, terutama bercakap, mendengar dan juga menulis. Pembelajaran bahasa lisan berbeza daripada pengajaran bahasa asas. Ia memerlukan pelajar bercakap berdasarkan pemahaman dan ingin bercakap. Cara ini untuk membiarkan pelajar bercakap adalah satu perkara yang sukar dalam pengajaran bahasa. Seterusnya, meningkatkan sistem pembelajaran. Sistem pengurusan pembelajaran adalah perisian rangkaian yang menyampaikan program pendidikan dan memberikan institusi aktiviti pentadbiran lain. Pembelajaran media sosial boleh merangkumi fungsi sembang, segera, video, forum untuk berkongsi maklumat dan sumber pengajaran lain untuk membantu pelajar. Seterusnya, kata ini menilai kemahiran pelajar itu. Seterusnya, guru boleh menggunakan media sosial untuk menilai kemahiran pelajar. Sebagai contoh, dalam pengajaran kelas, mendengar selepas guru selesai audio, guru boleh menggunakan fungsi suara WeChat untuk menjalankan ujian kecil. Untuk contoh lain, anda boleh menulis blog sebagai bagian dari penilaian harian kelas penulisan. Dan seterusnya, berhubung dengan pakar ilmiah dan juga institusi berkomunikasi dengan pelajar, membantu dalam proses penyelidikan, dan seterusnya pelajar boleh membina kredibiliti sosial. Ini semua anda boleh ketenilari juga, tani pakai juga, tetapi dengan berpandukan dengan ajaran Islam juga. Jangan jauh ke tani leka dengan menggunakan media sosial dalam zaman kemodenan ini, tetapi tanya sebagai ibu bapa juga perlu perhatikan juga apa yang sudah mereka pakai, apa sudah yang mereka buka tu.

0: Adakah bentuk pelajaran? Adakah baik untuk dari segi pembelajaran agamanya? Ataupun sebaliknya. Jadi kita ini perlu memerhatikan semua itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah. Jadi kita beralih ke persoalan seterusnya, Ustaz, ya. Jadi bagaimana kita membentuk kepribadian seseorang itu, Ustaz? Terutamanya anak-anak ini. Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih, Tuan Pengurusi. Bagaimana kita ini membentuk kepribadian seseorang itu? Terutamanya anak-anak kita ini. Jadi kita ini melihat, cara kita ini membentuk kepribadian anak itu mestilah dari awal. Dia akan memberi kesan kepada kepribadiannya semasa akan datang. Pertama sekali apa caranya? Bersikap konsisten. Anak-anak ini biasanya condong melihat apa yang katanya lakukan. Jadi pembangunan karakter boleh dimulai dari sikap konsisten. Terus menerus yang katanya tunjukkan kepada dan juga lakukan. Jadi mesti dia melihat. Di mana anak tani akan melakukan apa yang katanya perintahkan. Jadi anak-anak akan marah apabila anda tidak terus-menerus dalam menindik atau memberikan nasihat. Kadang-kadang sekajap ada, sekajap mendadak. Jadi ia pun confused. Yang kedua, untuk membentuk kepribadian anak-anak ini ialah mestilah pendidikan keagamaan itu. Di mana pun katanya berada, mereka berada, pendidikan agama penting untuk dikenalkan. Kita ini beritahu. Agar mereka mengenal Allah, bagaimana beribadah dan memiliki keyakinan harus kita ini tanamkan sejak dari kecil lagi. Semakin awal kita ini menanam hal ini pada anak-anak, maka akan semakin kuatlah iman mereka itu, terutama ketika mereka sudah mengalami ataupun sudah menjadi remaja nanti. Yang ketiga, ini membiasakan dari damit. Ini mestilah penting lah ni, yang saya sebutkan untuk melentur buluh daripada rebungnya tu. Ini mesti membiasakan anak itu, ini didik daripada damit lagi dengan kebiasaan yang baik-baik. Jadi kalau sudahnya basar, mudahlah dia akan melakukannya. Misalnya masa makanan itu menggunakan tangan kanan, berdoa, berbicara dengan sopan dan perlahan, serta duduk dengan teratur. Jadi kita lihat hal-hal ini kecil, tetapi akan mempengaruhi tata cara ini di masa akan datang sampainya basar. Yang keempat, kita lihat anak ini adalah satu peniru yang baik. Maksudnya itu, apabila yang kita lakukan baik, jadi ia akan mengikut. Dia pun mesti faham juga apa yang diikutnya itu. Dan dia akan bertanya juga bila ia confused sekarang. Apa yang kita buat itu. Jadi kita mendidik atau ketika kita mendidik atau dari awal itu, dan secara langsung anak kita itu akan melihat sikap dan juga perilaku kita juga. Kerana anak-anak tani suka mudah belajar dan juga meniru apa yang kita ni buat. Apa yang mereka lihat, maka akan mereka tirulah tanpa tahu baik ataupun buruknya. Seterusnya, tidak terlalu memanjakan. Kita ni sebagai orang tua, janganlah terlalu memanjakan anak kita ni. Bagi mereka, anak adalah harta yang berharga. Dan apapun yang mereka inginkan dan membuatnya bahagia, boleh membuat anda juga bahagia. Seterusnya lakukan hal yang kecil. Jadi tahukah anda, ketani, bahawa hal kecil itu bagi ketani belum tentu damit bagi mereka. Oleh kerana itu, pembiasaan melakukan hal yang damit itu sejak awal akan berkesan kepada anak dalam kurun ataupun zaman mereka itu lagi nanti. Antara lain tadi salaman, cium tangan dan juga berdoa. Yang seterusnya berbagi itu penting. Jadi tani ajar anak tani itu selalu bersedekah, bukan meminta-minta. Tani ajar bila ada kelebihan sedikit itu, tani bagi sesuatu dan tani minta tolong mereka tu untuk memberikan sedekah ataupun membagi makanankah pada kawan.

0: kawannya itu boleh juga membantu membentuk kepribadian bisa dia tu. Dan yang seterusnya, nyatakan salah jika memang salah. Dan juga seterusnya yang paling akhir ialah tanamkan pada semua anak karakter berlaku untuk semua. Tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh pilih kasih antara anak-anak tu. Jadi kadang ada satu masalah. Ada orang sekarang anak-anak yang lain itu indah berpuas hati. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, nampaknya kita pun berada di penghujung rancangan ni Ustaz. Sebelum mengakhiri nadawah kita pada kali ini, saya mempersilakan Yang Mulia Ustaz untuk membuat kesimpulan mengenai dengan tajuk kita hari ini, Belentur Buluh Biar Dari Rebungnya. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi untuk akhirnya kesimpulan perbincangan kita ni pada kali ini, kami melihat ibu bapa amatlah memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mereka untuk menjadi seorang anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpendidikan, bersopan santun, berdisiplin, menghormati orang tua dan orang sekeliling dan sebagainya. Ini kita lihat merujuk hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah yang Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Dan juga kita ni melihat pendidikan itu bermula daripada awal lagi. Selagi ibu-ibu yang mengandung. Jadi kita ni biasakan ibu itu mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sejak dalam parut lagi. Perkara ini bertujuan untuk menjaga kandungan ibu tersebut bila mereka membesar. Mereka akan menjadi ajarkan ilmu tauhid, ajarkan cara melakukan ibadah, diajar untuk mempunyai sikap dan sifat lemah lembut, tegas, adil dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita ini sebagai ibu bapa mengajarkan perkara-perkara yang baik kepada anak-anak kita ini supaya di masa remajanya nanti ia akan konsisten mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya sebelum ini ketika kecilnya nanti. Wallahu a'lam bisawab. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana memberikannya perbincangan mengenai dengan melentur buluh biar dari rebungnya ini. Mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada pendengar kita. Terima kasih Ustaz. Dan juga tidak lupa dicakap ribu terima kasih kepada pendengar kita yang mengikuti siaran Nadua mingguan untuk keluaran pada kali ini. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadua.

menyelamatkanmu dari kerunsingan dan duka cita. Aku berlindung denganmu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung denganmu dari perasaan takut dan bakhil. Aku berlindung denganmu dari belenggu hutang dan kekasaran.

Berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat, mengumpat dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang, kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang lima waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahawa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga, kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Walazikrullahi akbar.
0: Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak berbakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa

إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العظيم. Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang. Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya hingga lahirlah akhlak-akhlak yang baik.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atraf

0: النَّارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
1: Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu
2: Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz.
1: Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu, dan akhirnya dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.